0: ini tower
1: padam, ya?
0: Padam karena airnya masih. Nah, tahun ini memang habis benar total.
2: Api ini dari kebakaran hutan. Karena air kering, anginnya kuat, jadi dia merambat ke perumahan warga. Dan posisinya ini perumahan warga ini banyak yang masih kayu. Jadi cepat api merambat.
3: 土耳其最大城市伊斯坦布尔 14号遭遇强降雨，强降雨已造成2人死亡，市内多条主干道积水严重，部分路段塌陷，地铁站、公交车进水，城市交通大面积中断。当地政府投入超8000名救援人员、2000多台车辆及装备开展抢险救灾。